salah satu album dari Naropa tersebut. Menurutnya, UTHM merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang meningkat bagi seluruh lembaga negara.

pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPKN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

0: organizasi. Sistem organisasi harus memadai.
1: Jadi dari itu kami itu yang
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Sutro Manhaj

diharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Dalam peluncuran buku Tirit Dihadiri Menteri Agama Nasiruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya serta para tokoh ulama.

0: kerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
1: Ya Mas, kalau menurut saya yang penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan itu tidak apa namanya tidak naik

Kegiatan pemerintah RRI. Dengan jelas ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430.000 menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras, menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan dan menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran seperti ini. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 dan sebesar 641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal 669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non makanan seperti perumahan, pupuk, pendidikan, kesehatan, pakaian dan transportasi. Jadi kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk bisa kategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2026 tercatat

Đại trẻ là nguồn gốc khoảng 48 và được đọc được trong Indonesia. Masih terkait dengan satu tujuan. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.

Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejuaraan Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar pengurus besar Muay Thai Indonesia atau PBNI di Gor Bangyan, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBNI dan juga Ketua PBNI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.

Sementara itu, Ketua PBNI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

mengikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Lady Kurniawati, Prof. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

5,69 hektar yang masuk kategori keringan-ringan sedang berat hingga khusus. Kementerian Kesehatan Muharrem Idris mengatakan dan tentu menjadi peringatan bahwa ancaman kekeringan bukan lagi sekedar prediksi. Penjelasan informasi resmi dari BMKG menunjukkan musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dibandingkan kondisi normal. BMKG juga memprediksi peluang berkembangnya fenomena El Nino pada pertengahan hingga akhir tahun 2026.

psychologii, dan lepas sekitar 57.405 hektar lahan sawah. Dari luasan tersebut, proses optimalisasi lahan saat ini telah berjalan pada 40.252 hektar. Menteri Agung berjanji pada Gubernur Walim bahwa Kementan terus mengawal rehabilitasi sawah terdampak bencana melalui program cetak sawah kembali, optimasi lahan.

www.bintangradio.id. Sedangkan pendaftaran iring akan dibantu petugas di Satuan Kerja RRI. Peserta yang telah mendaftar juga wajib mengikuti akun Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, serta berlangganan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia. Pendaftaran tersebut menjadi

Islam. Informasi lengkap mengenai persyaratan tahapan seleksi dan lagu pilihan dapat Anda akses melalui www.bintangradio.id. Akun Instagram juga bisa.

naik pasti jarang berjalan demi mewujudkan pemulihan pemulihan yang berkelanjutan. Perhatikan hasil monitoring dan evaluasi Satgas DPR pada 8 Agustus 2026

penjualan, kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok ini bisa beli rokok sendiri, atau misalnya dia mau beli apa ini bisa beli sendiri, karena nanti kan cuma

ramai kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan itu paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja yang paling sering. Tapi kalau orang beli ya biasa beli juga tapi jarang. Jadi misalnya macam contoh sapu itu kalau pas anak

sih untuk buat kita-kita yang bermimpi. Kalau buat sebagai masyarakat umum, kalau bisa harus tetap inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan ada itu ya, kita kalau mau nyebrang

0: Hal ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era kegiatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Satya yang resmi memperluas aturan pengawasan penyiaran di wilayahnya.

0: dan Pati Aceh segera meregulasi ruang siaran digital demi mencegah keharmonisan tatanan sosial di Aceh. Demikian setelah Nurdin melaporkan.
1: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju Belakang.

0: rela memanfaatkan kafe sebagai ruang belajar agama yang santai namun tetap syarat makna. Pelaporan Irhan Syah.
1: 10 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau urusan agama kecamatan Salatiga tentu mutual dengan ketika Pak Abu lainnya terus mengembangkan metode dakwah dengan mendekatkan pengajian kepada masyarakat melalui kegiatan yang dikelar di kafe. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 30 peserta dari kalangan ibu-ibu dalam komunitas yang dikenal dengan sebutan wanita salihah. Pengajian bulanan tersebut dilaksanakan secara bergilir di sejumlah kafe di Kota Lampung. Pada pertemuan kali ini kegiatan berlangsung di kafe siap ketuan dengan mengangkat tema balasan akhirat bagi pelaku maksiat. Suasana pengajian berlangsung hangat dan penuh kekerapan. Berbicara tim yang dikelilingi humor ringan membuat peserta antusias mengikuti kegiatan hingga selesai. Ketua pelaksana kegiatan Dian Soraya mengatakan pengajian tersebut menjadi wadah bagi para peserta untuk memperdalam ilmu agama sekaligus

0: Akeba sebagai PH pemasaran produk penjualan dan oleh-oleh khas Akeba. Informasinya disampaikan Tama Maulita.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mempersiapkan lahan untuk pembangunan gerai pusat souvenir khas

perkuat identitas Aceh Barat sebagai daerah penghasil produk khas. Selama ini, wisatawan yang datang ke Aceh Barat belum memiliki pilihan pusat oleh-oleh yang rekomendatif. Parigi menilai keberadaan gerai tersebut akan memudahkan wisatawan memperoleh produk unggulan daerah dalam satu lokasi. Dengan demikian, produk UMKM dapat dikenalkan lebih jauh oleh masyarakat luar daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pembangunan pusat souvenir dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Selain itu, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

kesehatan mereka. Kalau memang nanti mereka ada terdeteksi seperti hipertensi, dan kita akan mengarahkan ke untuk ambil pengobatannya di puskesmas. Seluruh Indonesia kita akan lakukan 3 T ini. Untuk saat ini sudah sekitar kita sasarannya ada 1.125 yang

0: 2020 untuk melindungi pekerja rentan melalui kerjasama tugas BPJS Ketenagakerjaan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Banten.
1: Pemerintah Kota Surabaya memperketat pelayanan sosial bagi

0: Dan Republik Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih selama 9 Agustus. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui pembagian 350 bendera dan atribut merah putih kepada pengguna jalan di depan Masjid Agung Baitul Makmur. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Jawa Barat AKBP Agustin Sianto, didampingi Kapolres Kompol Hari Purnomo, serta diikuti para pejabat utama dan personel Polres Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama jajaran memasangkan bendera dan atribut merah putih pada kendaraan roda 2, roda 4 hingga angkutan umum. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menyebarkan bendera merah putih di rumah, tempat usaha maupun lingkungan masing-masing selama 1 hingga 30 Agustus 2026. Sesuai himbauan pemerintah, Wakil Polres Jawa Barat Kompol Hari Purnomo mengatakan pembagian bendera merupakan bagian dari upaya menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat terhadap tanah air menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hari ini kegiatan kami bagikan bendera untuk pelajaran di seluruh Polres Malabo 352. 150 kami bagikan di Kota Malabo dan